ohi David mpai bɔne o enyum etire aduoso baako ne chichemu enkono no se ntome ntwene min kokra wabrem na sama ho aden so sa me nyao me ntia ne dai wo ba dan na min so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyaa me wate min pai bɔ mu nso menyum tom ma sempakam owura eya kura me.